0: meninggal, Bapak minta dikubur nang deso, tempat Bapak lahir.
1: Emang Bapak gak pengen dimakamin di sini sebelahan sama Ibu?
0: Iko, wasiat Bapak.
1: Makamno bapak neng Surabaya bareng ibu.
2: Ini wasiat kang masku, bapakmu jangan sepele neng.
3: Bapak,
4: maksudnya apa?
5: Ibu,
3: aku pikir cuma mimpi, tapi aku lihat bapak jalan.
1: Maksudnya yang bawa jenazah bapak ke sini?
6: Desa ki tempate wong sakti.